Arangkaba, Arangkaba, Arangkaba, Haya Parama, Haya Parama, Haya Parama, Haya Parama, Haya Parama, Arangkaba, Arangkaba, Arangkaba, Arangkaba, Haya Parama, Haya Parama, Haya Parama, Haya Parama, Haya Parama, Haya Parama, Haya Parama.